Iya, semalam kemana Bas Radio di Bojonegoro ya. Dari kawasan MT Haryono 17 di perjalanan IG bareng Dian Wijaya yang baru merapat, yang baru bergabung ya. Selamat pagi saja. Bu Win, ini kok belum ada notif masuk di sini. Pagi hari ini sudah mendengarkan saya, sudah di setel banter radionya ya. Mudah-mudahan juga udah benar-benar sehat, udah fresh, sudah seger gitu ya. Soalnya kemarin katanya lagi greges, lagi meriang. Kalau meriang lagunya Cita-Cita Tata sih merindukan kasih sayang gitu ya. Tapi kalau meriangnya Bu Win kayaknya greges adem panas aja ya. Oke, mudah-mudahan sehat ya semua sobat Bas pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat semuanya. Kalau memang kurang fit, kurang enak badan, semuanya juga segera sehat, segera pulih kembali ya. Halo Pak Ale juga, apa kabar pagi hari ini? Sudah menikmati kopinya? Sudah jadi seruput belum kopinya? Seger ya. Ada Mbak Las pastinya kalau ada Bu Win ya. Mudah-mudahan juga udah sarapan untuk yang keberapa ini ya. Karena biasanya kan sarapannya Mbak Las itu kalau pagi gini kayaknya udah imboh gitu loh. Oke, ya wis ya. Pokoknya sehat-sehat selalu di kesempatan kali ini sambil mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio di Bojonegoro. Bu Ambar, gimana juga kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan juga semakin sehat, makin fit, dan bisa aktivitas lagi bareng momongan tercinta ya Bu Ambar, bareng Pak Ambar ya. Ada juga Bunda Inung noto-noto telur pagi hari ini ya. Tata Salina bareng Pak Desastronya juga selamat pagi. Selamat mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio di Bojonegoro sambil riwah-riwah di dunia perdapuran. Lagi bikin sarapan, bikin menu apa gitu ya di pagi hari ini. Yang pastinya untuk sobat yang pengen merapat, pengen bergabung ya, masih ditunggu di WA, juga di teleponnya hingga tuntas nanti sobat ya. Dan pagi hari ini bicara tentang yang namanya kesehatan, kadang seringkali kita itu mengabaikan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kalau orang zaman dahulu memang menggunakan atau memanfaatkan tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita untuk pengobatan ya. Mulai dari kalau kadang sakit perut itu ya daun jambu, kemudian ada lagi yang banyak. Nah ternyata kali ini sobat Bas ya, masih banyak loh tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita yang memang manfaatnya bagus banget untuk kesehatan kita dan bisa kita gunakan, bisa kita olah ya, bisa kita jadikan konsumsi itu dia sobat ya. Dimana memang kadang kita lupa ya bahwa ada yang sederhana di sekitar kita dan sangat berharga sobat ya. Dan ternyata ada juga manfaatnya karena memiliki kandungan aktif dan bagus untuk kesehatan kita tanpa ada efek samping yang berbahaya sobat ya. Salah satunya adalah meniran. Bentuknya yang kecil dan sering dicabut untuk dibuang. Ini padahal meniran ini kaya akan flavonoid dan lignan. Secara spesifik, meniran bekerja ganda untuk membantu fungsi penyaringan hati, mendukung sistem imun, dan meredakan infeksi dalam tubuh. Jadi untuk sobat yang tahu meniran ini ya, cara konsumsinya gampang sekali. Sebelum diolah, seperti biasa dicuci bersih gitu ya. 3-5 tanaman utuh dari akar hingga daun, kemudian direbus dengan 3 gelas air hingga menjadi 1,5 gelas. Dan bisa dibagi menjadi 2 porsi untuk diminum pagi dan sore. Kemudian ada daun kelor sobat ya. Daun kelor ini adalah daun yang memang benar-benar super ya, karena memang memiliki banyak sekali vitamin dan kandungan yang ada di dalamnya ya, yakni vitamin C, zat besi, kalium, dan juga antioksidan yang manfaatnya sangat krusial untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan sel darah, dan juga merawat radikal bebas. Bahkan gampang sekali, biasanya dibuat sayur ya, seger banget gitu ya. Tapi kalau nggak pengen dibuat sayur, boleh direbus ya. Boleh direbus aja dan seperti biasa langsung bisa diminum gitu ya. Minumnya sekali sehari aja, nggak usah banyak-banyak ya. Kemudian yang berikutnya ada kenikir. Nah kalau sekarang kayaknya udah susah ya ketemu sama yang namanya kenikir ya. Nih kenikir ini ternyata
kaya akan asam argobat dan kalsium tinggi yang sangat dicari organ tubuh untuk menjaga kepadatan tulang, menurunkan tekanan darah, dan mendukung proses detoksifikasi harian. Wey, jadi yang ada masalah hipertensi bisa mengkonsumsi kenikir ya. Kalau kenikir zaman saya dulu dibuat apa ini namanya urap-urapan ya, dibuat lalapan juga enak gitu ya. Jadi bisa langsung dimakan sebagai lalapan biasa atau juga direbus dikasih bumbu sedikit boleh ya. Tapi kayak sekarang udah jarang ya kenikir ya. Tapi mudah-mudahan di tempat sobat masih ada ya. Yang berikutnya adalah pegagan sobat bahas ya. Kalau ini kok kayaknya saya belum pernah lihat sih. Tapi ini memang kayaknya kalau ngelihat daun dari daunnya kayak daunnya waloh. Kayak daunnya waloh itu loh, agak lebar gitu ya. Dan memang ini biasanya sering tumbuh di pinggir sawah. Tanaman ini menyimpan senyawa asiatikoside yang luar biasa, yakni bisa membantu memperbaiki sirkulasi darah, bisa mempercepat regenerasi sel, serta mendukung daya ingat dan fungsi otak. Jadi mungkin untuk sobat yang masa pemulihan ya, masa penyembuhan, recovery dari sakit, bisa mencoba mengkonsumsi pegagan ini sobat ya. Biasa direbus aja seperti biasa ya. Jadi dikasih 3 gelas gitu, nanti disisakan 1 gelas untuk bisa diminum sehari sekali saja sobat ya. Jadi itu tadi ya beberapa tanaman atau tumbuhan yang mungkin ada di sekitar kita dan ternyata kita gak memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, padahal bagus sekali untuk kesehatan kita ya. Daripada nyari-nyari obat-obat yang susah yang mahal gitu ya, kenapa tidak dicoba dengan yang ada di sekitar kita yang gampang dan mudah. Oke, okay? Pokoknya mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat, bahagia, gembira ria. Dan pagi hari ini sambil mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio nih, Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF dan wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
6: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rasanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

0: Hai sis, apa kabar? Senyum banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana, katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Dari kawasan MTH Rayona 17 Bojonegoro ya. Lagu iki aja diterok lo ya. Yang jadi semangat jadi dirinya sendiri, bojone dhewe aja sampai bojone wong ya. Yang pasti pagi hari ini yang semangatnya belum terpompa ya. Yang semangatnya belum muncul. Mudah-mudahan dengan dengerin lagu-lagu yang saya puterin ya di perjalanan iki pagi hari ini bisa menghadirkan semangat yang luar biasa ya pagi hari ini, yang pengen juga untuk memulai aktivitas, untuk menjalani aktivitas bisa berjalan dengan lancar semuanya ya. Ya Bu Win ya. Bu Win lagi tangi gitu lagi ya. Ya wis. Selamat mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio nih Bojonegoro. Mudah-mudahan juga udah suwehat, suweker gitu ya. Wis gak nano-nano meneh. Lah kok ijek nano-nano terus gitu ya. Wis mudah-mudahan segera sehat lagi, segera fresh lagi, gak nano-nano terus gitu ya. Sambil tetap merapat di Semalam Kemana Bas Radio nih Bojonegoro. Untuk sobat juga ingin ikut bergabung ya, masih ditunggu di WA-nya juga di teleponnya. Yang pastinya sobat Bas, dimanapun kita berada, untuk selalu berhati-hati, untuk tetap waspada dengan apapun yang kita lakukan sobat ya. Karena ini sobat Bas ya, ada berita yang heboh ini. Diduga mengambil 2 potong kayu jati perhutani, petani asal Ngerau Bojonegoro ditahan polisi. Seorang petani yang juga pekerja serabutan, Suginanto, 44 tahun warga desa Nganti, Kecamatan Ngerau, Kabupaten Bojonegoro, harus berurusan dengan aparat penegak hukum setelah ditangkap karena diduga mengambil 2 potong kayu jati di kawasan hutan Perum Perhutani KPH Padangan. Dan kini mendekam di sel tahanan Mapolres Bojonegoro. Informasi menyebutkan Suginanto ditangkap oleh petugas perhutani KPH Padangan pada 29 Juli lalu. Perkara dugaan tindak pidana kehutanan tersebut kini telah dilimpahkan dan diproses secara hukum di Polres Bojonegoro, tempat Suginanto menjalani masa penahanan. Penahanan Suginanto memicu dampak sosial ekonomi mendalam bagi keluarganya, sang istri, karena sejak suaminya ditahan, dia harus berjuang seorang diri membiayai kebutuhan 2 anaknya dalam kondisi ekonomi yang serba terbatas. Dan menurut Suniti, suaminya merupakan tulang punggung keluarga yang sehari-hari mencari penghasilan dari pekerjaan serabutan, termasuk mengumpulkan tunggak dan ranting kayu kering untuk dijual. Dan keluarga berharap agar ada pertimbangan kemanusiaan serta kejelasan penyelesaian hukum atas kasus 2 potong kayu jati yang menjerat kepala keluarga mereka ya. Dan hingga berita ini diturunkan, pihak Perum Perhutani belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi penangkapan maupun penanganan perkara hukum yang menyeret warga desa Nganti tersebut begitu ya. Ya Bu Win, pagi hari ini kalau kita bicara hukum, ya begitulah yang terjadi ya. Tapi mudah-mudahan ini ya, apa namanya, benar-benar kita selalu berhati-hati dan waspada. Kita tidak melakukan hal-hal yang di luar nalar. Sengpe korupsi, yopen korupsi, masyarakat dicekal-cekal gitu ya. Yang penting kita jangan. Yang penting kita hidup sesuai normanya yang ada aja gitu ya. Ya pastinya mudah-mudahan untuk sobat-sobat semuanya yang mungkin pagi hari ini juga ada masalah tentang ekonomi, mudah-mudahan juga segera bisa diangkat derajatnya, bisa segera mendapatkan perbaikan. Jadi gak sampai melakukan hal-hal yang di luar nalar kita ya sobat ya. Mudah-mudahan pokoknya selalu baik-baik saja kita ya. Okay. Masih di perjalanan IG, dikasih dulu sama yang satu ini, Udan Trisno. Ora udane banyu, soalnya urung enek. Jadi Udan Trisno di

0: lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Lemon favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Ya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Ya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng.

0: So caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam special. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam special, looks good, tastes good.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, ngelancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas. Tidak hanya itu, Kebun Belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya, masih dari kawasan MTHR yang 17 Bojonegoro, sobat ya, di IG. Informasi pagi yang pasti bikin happy ya, di pagi hari ini. Yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat pagi aja. Kita masuk di season yang terakhir ini ya, di season yang ketiga, masih bareng Hadian Wijaya. Yang pengen bergabung boleh, masih ditunggu di WA-nya, juga di teleponnya ya. Ya berarti udah mulai siang, cuacanya juga udah mulai panas banget karena emang kondisinya masih kemarau sobat ya. Biasanya kalau kita udah masuk bulan September ini biasanya udah ada ini ya, tanda-tanda hujan turun. Tapi kayaknya ini belum ada sama sekali ya. Jadi yang udah kangen banget, udah rindu banget sama yang namanya air hujan. Mudah-mudahan ini ya bisa segera terobati. Ya pasti pagi hari ini untuk sobat yang sudah cukup sibuk juga dengan saat beraktivitasnya ya, mudah-mudahan juga awal hari ini semuanya udah berjalan dengan lancar. Karena biasanya dimulai di awal lancar, pasti nanti sampai kelar pun bakal lancar gitu sobat ya. Dan ini satu informasi sobat ya, ini terkait tentang lagi-lagi MBG. Dimana nih beberapa waktu kemarin kan banyak viral gitu ya, karena banyak yang kasus keracunan. Bahkan kemarin di mana itu sempat membuat salah satu siswa agak sedikit kehilangan daya ingat gitu ya. Jadi benar-benar sangat-sangat ngeri banget gitu ya. Dan Badan Gizi Nasional BGN ini mengambil langkah tegas untuk memastikan keamanan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Sebanyak 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai wilayah Indonesia ditutup sementara karena belum mendaftarkan sertifikat laik higiena sanitasi atau SLHS. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BGN Sudaryono dalam siaran pers tentang kepatuhan terhadap standar SLHS dan persyaratan higiena sanitasi yang merupakan syarat mutlak bagi setiap dapur yang menyelenggarakan program MBG. Dan BGN terus melakukan penyisiran dan juga verifikasi terhadap puluhan ribu dapur SPBG yang ada. Dan hasil penyisiran sementara menetapkan sebanyak 27 ribu dapur. Dan berdasarkan pembaruan data dari hasil koordinasi BGN dengan Kementerian Kesehatan per 7 September 2026 jam 5 sore ditemukan 1.999 dapur SPPG yang belum mendaftarkan SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing daerah. Dan menurut Sudaryono, persoalan tersebut bukan karena dapur telah mendaftar tetapi belum memenuhi persyaratan. Sebaliknya, ribuan dapur tersebut diketahui belum melakukan pendaftaran SLHS sama sekali ya. Dan sementara ini untuk BGN yang ditutup ini ada di wilayah 1 ada 350 dapur, di wilayah 2 ada 141 dapur, dan di wilayah 3 ada 231 dapur SPPG ya. Jadi dinyatakan ditutup untuk kemudian dilakukan investigasi. Penutupan sementara ini merupakan bagian dari upaya memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan MBG sekaligus memastikan kualitas keamanan pangan dan keselamatan para penerima manfaat di seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan dengan adanya diperbaiki terus, evaluasi terus ya. Program MBG ini benar-benar bisa berjalan sesuai yang diinginkan gitu ya, tepat sasaran dan yang pasti tidak benar-benar merugikan sobat ya, karena memang akhir-akhir ini agak miris sekali kasusnya yang sering terjadi itu keracunan makanan itu dia ya, karena bahaya banget ya, khususnya juga untuk anak-anak yang seharusnya mereka belajar dengan tenang, belajar dengan baik, malah terganggu kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan ada evaluasi terus, mudah-mudahan ini benar-benar sesuai standar ya, dan tidak ada lagi kasus-kasus keracunannya bakal muncul lagi. Oke, masih di IG ya, season yang terakhir pagi hari ini bareng Dian Wijaya. Jangan kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung. Nggak tuntas nanti, dikasih dulu yang satu ini.

0: sehat alami.
1: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Pewangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Ya masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro Sobat ya di IG. Informasi pagi yang pasti bikin happy di pagi hari ini ya. Yang baru merapat, yang baru bergabung sama pagi aja, Pak Ale sudah cukup sibuk ya dengan aktivitasnya siram-menyiram bunga-bunga cantik ya di pagi hari ini. Luar biasa, itu adalah aktivitas yang bisa membuat kita tetap awet muda karena selalu melihat bunga-bunga cantik gitu ya. Jadi pikiran selalu bahagia dan berbunga-bunga ya. Ya pokoknya juga lancar selalu pokoknya di hari ini ya. Ini kebetulan kok anggrek saya juga belum berkembang ya. Terakhir kembangan kemarin, ini kok belum ada kembang-kembang lagi nih. Mudah-mudahan segeralah berkembang ya. Bagus banget, seneng banget ngelihat kalau udah berkembang. Ya bantu juga untuk sobat yang udah cukup sibuk juga dengan berbagai macam aktivitasnya, juga lancar selalu pagi hari ini ya. Sampai tetap mendengarkan Semarang Komanam Radio nih Bojonegoro sobat. Ini ada salah satu video yang lagi viral dan membuat saya juga agak sedikit ternganga atau agak sedikit ini sobat ya. Kok bisa begitu ya? Ini di mana sobat, sebuah video viral, yakni ada sederet makam muncul di Waduk Gajah Mungkur atau WGM Wonogiri, kompleks makam kuno saat di daerah pinggir waduk dan tengah-tengah waduk airnya sedang surut. Nah, sobat Bas, kalau di sini nih ya ngelihat ini jadi kayak kuburan-kuburan gitu loh. Padahal ini kalau ada airnya kan jadinya waduk gitu ya. Nah, di sini air Waduk Gajah Mungkur ini menyusut pada musim kemarau tahun ini dan kompleks makam yang biasanya tertutup air mulai terlihat dari tengah waduk. Dikutip dari detikjating.com, kompleks makam yang terlihat di tengah waduk itu nih masuk dalam wilayah Kelurahan Wuryantoro, Kecamatan Wuryantoro, dan berjarak sekitar 200 meter dari jalan perkampungan. Dan di kompleks makam ini ada batu kijing yang juga berserakan. Ada batu kijing yang masih utuh, beberapa di antaranya juga ada yang rusak karena terkikis air. Dan hampir semua kijing di sana berwarna putih dan menyerupai batu. Dan ini muncul karena memang musim kemarau, air di sana kan surut gitu ya. Jadi nggak ada airnya, makanya mereka kelihatan. Sementara kalau udah musim hujan, ini airnya kan penuh lagi, makam-makam ini nggak bakal kelihatan lagi gitu ya. Aduh, jadi benar-benar agak ngeri sobat ya. Mungkin untuk sobat yang pengen ngelihat langsung ya, pengen ngelihat tampilan indah ini, pemandangan yang beda daripada biasanya, sobat mungkin pas musim kemarau kayak gini bisa mencoba berkunjung ya ke Waduk Gajah Mungkur untuk melihat banyak sekali deretan makam-makam yang ada di sana ya. Dan bentuknya ini memang benar-benar masih makam-makam kuno kayak gitu ya. Ya pasti masih bareng Dian Wijaya sobat di IG. Kasih dulu lagi yang satu ini.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus?

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Kadas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Room Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
2: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NPG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa NPG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali NPG yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
1: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
2: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NPG, bahkan keluarga korban? Nah, siapa yang akan melakukan ini? Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua nanti kalau maksud jadi nanti apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kahyangan Api. Kahyangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kahyangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan Kahyangan Api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul Kahyangan Api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kahyangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bass FM. Kata

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: disimbah. Semoga bermanfaat.
1: Kegagalan dan kesuksesan ibaratkan parasit yang menempel dengan tumbuhan inang, di mana keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Jika ingin sukses, kamu harus bersedia menghadapi kegagalan yang bisa terjadi kapan saja. Tidak ada kegagalan yang manis, semuanya pahit. Dari sinilah banyak hal yang bisa dipetik. Ambil nilai positif dari sebuah kegagalan dan buang nilai negatifnya agar tidak merasa terbebani saat mewujudkan kesuksesan.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM, karo nyeruput kopi.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked lips special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam special. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam special looks good

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar

pemunculan mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pernah berhenti ketika bertemu hal yang sulit dalam ilmu. Karena semakin engkau berjuang untuk menggapai ilmu, maka semakin mulialah pribadimu dan semua orang yang mencintaimu akan berbahagia.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih? Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: simbah, semoga bermanfaat.
1: Kesibukan selama ini mungkin membuat orang-orang terdekat merasa jauh denganmu. Manfaatkanlah momen ini untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang tersayang. Luangkan waktu untuk sekedar mengobrol santai dengan mereka atau lakukan hal-hal yang selama ini selalu tertunda, seperti memasak bersama atau menonton film bersama misalnya. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa meningkatkan kedekatan setiap anggota keluarga sekaligus meningkatkan kadar oksitosin dalam tubuh. Hormon oksitosin tersebut memiliki efek menenangkan tubuh. Semakin meningkat kadar oksitosin, semakin hilang pula hormon kortisol yang bisa menyebabkan stres.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pesimis menghadapi pekerjaan yang sulit. Kesulitan tersebut bisa teratasi jika dilakukan bersama-sama. Sedangkan pekerjaan mudah sekalipun kerap kali terasa sulit jika dilakukan sendiri, bahkan menjadi beban berat tersendiri di pundak.
0: 96,6 Bass FM. Kata

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krongdonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelancer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
7: Ya ampun kamu, nggak berubah ya?
6: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
7: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
6: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
7: Ah, biasa aja kok.
6: Nit, kok bisa langsung gini sih?
7: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
7: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima. Jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo

0: guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
2: Yuk dong.
0: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
0: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Soko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedungsari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dander, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo melancar di Bojonegoro.

Iya, sobat. Lapapin lagu pop Indonesia edisi siar hari ini ya, di hari Rabu 9 September 2026. Di tanggal cantik nih sobat ya, 9926 barengan Bella sampai nanti usai di jam 3 sore. Dan pastikan tetap di 96,6 Radio nih Bojonegoro. Ada Tiara dulu ya Bella hadirkan di siang hari ini barengan Maulana Wijaya.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Minta mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng,

0: So caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam special. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam special looks good

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Dan 6,6 Radio Nih Bojonegoro.

Iya sobat, masih barengan Bella di siang hari ini ya, di 96,6 Radio Nya Bojonegoro. Dan untuk informasi yang pertama ini terkait Tamara Cekwesi yang akan punya wajah baru. Jadi Pemkab Bojonegoro juga melakukan penataan bangunan hingga trotoar. Nah, untuk kawasan Tamara Cekwesi direncanakan juga akan memiliki wajah baru sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang melintasi Kabupaten Bojonegoro dari arah Jetak sobat. Dan Pemkab Bojonegoro juga melakukan penataan menyeluruh mulai dari pembangunan gedung serbaguna dua lantai, lalu juga penataan trotoar di sisi utara hingga pembenahan lanskap taman. Dan untuk penataan kawasan Taman Raja Kusi ini juga menyasar lahan seluas 10.000 meter persegi, dan untuk bangunan serbaguna berdiri di atas lahan seluas 1.023 meter persegi. Dan pada lantai 1 nantinya juga akan terdiri dari teras, lobi, galeri dekranasda, terus juga ada aula, ada ruang kurasi ataupun juga ruang penambahan kapasitas masyarakat. Dan selain itu juga nantinya ada kantor, terus juga ada toilet pria, toilet wanita, dan untuk disabilitas serta gudang dan musola. Sedangkan untuk lantai 2 terdapat balkon dan ada food court, ini 15 unit beserta toilet sobat.

Dan penataan ini juga sejalan dengan komitmen Pemkab Bojonegoro dalam menghadirkan fasilitas publik yang bersih, terus juga ramah untuk masyarakat, serta menciptakan jejak pembangunan berkelanjutan dengan ruang yang bersih, nyaman, dan sarana ini juga diharapkan bisa dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat Bojonegoro, Sobat. Rencana penataan Taman Raja Musi ini juga sudah lama direncanakan oleh Pemkab Bojonegoro. Jadi pada tanggal 7 Mei 2025 ini Bupati Bojonegoro dan Wakil Bupati Bojonegoro beserta Kepala OPD serta para pedagang yang berada di Taman Raja Musi juga mengadakan ngopi atau ngobrol bareng Pak Bupati. Nah, lokasinya ada di Taman Raja Musi, dan pada momen tersebut Pemkab juga menyampaikan rencana untuk menata taman agar lebih indah dan juga multifungsi.

0: saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptaseri Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.

96,6 Radio New Bojonegoro Sobat, masih di La Popin ya, lagu pop Indonesia edisi siar di tanggal cantik tanggal 9 bulan 9 2026. Dan kita juga beralih untuk informasi selanjutnya. Ini informasinya baru saja rilis 10 menit yang lalu Sobat. Jadi terkait Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi pada Rabu hari ini, tepatnya tadi di dini hari, BPBD Provinsi Lampung, Basarnas hingga sejumlah institusi lainnya juga terus memantau langsung aktivitas Gunung Anak Krakatau dari KRI Lepu 861 milik TNI Angkatan Laut Sobat. Dan terpantau dari akun BPBD Lampung pada Rabu hari ini, pemantauan tersebut dilakukan pada pukul 10 pagi. Dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Lampung, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Perwakilan BPBD Provinsi Lampung, Basarnas serta Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, ini terus memantau langsung aktivitas Gunung Anak Krakatau dari KRI Lepu 861. Nah, kapal KRI Lepu 861 ini juga mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau untuk mendukung proses pemantauan kondisi secara visual dari laut Sobat. Pendekatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan situasi aktivitas vulkanik. Dan untuk pendekatan kapal ya, jadi kapalnya ini KRI Lepu 861 juga dilakukan atas izin pihak terkait dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan serta situasi aktivitas vulkanik, dan pemantauan itu juga sudah mengikuti SOP dan ketentuan yang berlaku. Dan berdasarkan video yang diunggah BPBD Provinsi Lampung, pihaknya juga melaporkan bahwa hasil pemantauan langsung aktivitas Gunung Anak Krakatau ini dilaporkan juga masih terlihat abu vulkanik dan asap dari gunung tersebut. BPBD Lampung juga mengatakan untuk pemantauan dan koordinasi lintas instansi ini terus dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan informasi kondisi Gunung Anak Krakatau agar dapat diperoleh secara aktual dan menjadi dasar kewaspadaan masyarakat. Karena sebelumnya Gunung Anak Krakatau ini juga kembali erupsi pada Rabu hari ini Sobat ya, dini hari tadi, dengan durasi 28 detik dan adapun tinggi kolom erupsi juga tidak teramati karena erupsi tersebut juga terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 51 mm dan dengan durasi 28 detik. Berdasarkan pengamatan kegempaan, aktivitas Gunung Anak Krakatau ini juga mengalami satu kali gempa atau letusan atau yang disebut dengan erupsi dengan amplitudo 51 mm dan juga lama gempa 28 detik. Kemudian Anak Krakatau juga mengalami satu kali gempa low frekuensi dengan amplitudo 16 mm dan lama gempa 6 detik. Kemudian Anak Krakatau ini mengalami satu kali gempa atau hybrid fase banyak dengan amplitudo 26 mm SP tidak teramati dan lama gempa 4 detik yang terekam oleh seismograf Sobat. Serta juga mengalami satu kali gempa tremor yang terus menerus dengan amplitudo 2-7 mm dominan 3 mm Sobat.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulitnya jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
0: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clading Clay loh.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rasanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

Iya, sobat masih setia stay tune ya di Radio Nek Bojonegoro 96,6 Bas FM. Di siang hari ini udah di menit ke 39 ya, lepas dari jam 1 siang. Informasi cuaca juga cerah, panas gitu. Cuman kayak ada mendungnya gitu loh sobat. Gimana ya, kayak campur gitu ya. Oke deh, tetap semangat selalu beraktivitas, baik yang di outdoor maupun yang ada di indoor. Dan untuk informasi selanjutnya, kalau tadi informasi terbaru dari Gunung Anak Krakatau, ini juga ada informasi dari Gunung Semeru di Jawa Timur yang masih berstatus level 3 atau siaga. Dan berdasarkan pengamatan PVMBG pada Rabu hari ini, untuk tadi sekitar jam 6 pagi, aktivitas kegempaan Gunung Semeru ini masih tercatat, termasuk gempa, letusan ataupun erupsi, guguran dan harmonik. Status level 3 atau siaga ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas gunung api yang semakin nyata atau gunung api yang sedang mengalami erupsi. Nah, lantas apa arti status tersebut? Lalu apa aja sih rekomendasi yang perlu diperhatikan masyarakat di sekitar Gunung Semeru ataupun yang ada di Jawa Timur? Jadi Gunung Semeru ini berada di wilayah Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Gunung api ini memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut atau MDPL, dengan posisi geografis ini ada di 8,108 derajat lintang selatan dan juga 112,92 derajat bujur timur. Nah, lalu apa arti Gunung Semeru level 3 atau siaga? Jadi status level 3 atau siaga ini merupakan salah satu tingkat aktivitas gunung api yang ditetapkan berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental. Dan pada status level 3 ini, aktivitas gunung api juga mengalami peningkatan yang semakin nyata atau gunung api ini sedang mengalami erupsi sobat. Dan ancaman bahaya erupsi juga bisa meluas tetapi tidak mengancam pemukiman penduduk. Dan masyarakat di kawasan yang berpotensi terdampak juga pastinya diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti rekomendasi yang diberikan pemerintah melalui PVMBG. Untuk wilayah yang masuk KRB 1, masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas di sekitar lembah sungai yang berhulu di daerah puncak. Dan masyarakat yang ada di KRB 2 ini perlu menyiapkan diri untuk mulai mengungsi sambil menunggu perintah dari pemerintah daerah sesuai rekomendasi teknis Kementerian ESDM. Dan adapun masyarakat yang berada di KRB 3 tidak diperbolehkan melakukan aktivitas di wilayah yang terancam dan juga bisa mulai menyiapkan diri untuk mengungsi. Nanti Bella juga akan kembali bahas mengenai aktivitas Gunung Semeru edisi hari ini sobat, di hari Rabu 9 September 2026 dalam pengamatan PVMBG.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Pewangi baju lo bikin semua orang salvo tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Iya, sobat, balik lagi ya, masih di 96,6 Radio Ini Bojonegoro. Lapopin, lagu pop Indonesia, dan sudah di menit ke-3 lepas dari jam 2 siang. Terima kasih juga untuk yang sudah pantau, sobat, ya. Dan ini bulan juga mau melanjutkan informasi terkait aktivitas Gunung Semeru, karena tadi informasinya terlalu panjang, jadi Bella bagi jadi 2 sesi gitu ya. Dan untuk aktivitas Gunung Semeru hari ini dalam pengamatan PVMBG periode di jam 6 pagi tadi, Rabu 9 September 2026, Gunung Semeru ini teramati tertutup kabut dengan tingkat kabut 0 sampai 3. Asap kawah tidak teramati, sobat. Dan untuk cuaca di sekitar gunung dilaporkan berawan hingga mendung dengan angin lemah ke arah utara dan timur laut. Sementara suhu udara juga berada di kisaran 20 hingga 21 derajat Celcius. Dari pengamatan kegempaan tercatat sebagai berikut: 29 kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo 11 hingga 23 mm dan lama gempa 56 hingga 181 detik. Serta juga dari pengamatan kegempaan, ini tercatat 4 kali gempa guguran dengan amplitudo 2 hingga 4 mm dan lama gempa 49 hingga 78 detik. Serta juga ada 4 kali gempa harmonik dengan amplitudo 8 hingga 11 mm dan lama gempa ini 147 hingga 800

detik sobat. Untuk rekomendasi PVMBG untuk Gunung Semeru, jadi seiring dengan status level 3 atau siaga Gunung Semeru, PVMBG juga memberikan sejumlah rekomendasi yang perlu diperhatikan masyarakat di sekitar Gunung Semeru dan juga yang ada di sekitar kota tersebut sobat. Jadi bisa menghindari sektor Tenggara, Besuk, Kobokan. Nah, ini masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara sepanjang Besuk, Kobokan hingga sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Untuk di luar jarak tersebut, masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan. Karena wilayah tersebut berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak Gunung Semeru. Serta PVMBG juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena area tersebut adalah rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Dan masyarakat juga diminta untuk tetap mewaspadai potensi awan panas, lalu juga guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Nah, kewaspadaan tersebut juga diperlukan di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat Sobat. Selain itu, potensi lahar juga perlu diwaspadai pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Dan nanti Bella juga akan sedikit membahas apa yang harus dilakukan saat Semeru berstatus siaga atau level 3. Pastikan juga tetap rapat selalu di Lapopin Lagu Pop Indonesia.

0: ngapain sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

Barengan Roni Panulian, ada pesona sederhana mengantarkan kita menit ke-26 ya, lepas dari jam 2 siang. Masih dilapopin lagu pop Indonesia, sobat. Yang mau bergabung juga masih bila tunggu gabungannya, bisa di WhatsApp ya, 0811-3052-966. Oke sobat, masih dalam artikel yang sama tentang Gunung Semeru. Jadi status level 3 atau siaga ini menunjukkan bahwa aktivitas Gunung Semeru mengalami peningkatan, sehingga masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi warga masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan bencana. Masyarakat juga perlu mematuhi rekomendasi dari PVMBG dan tidak melakukan aktivitas di wilayah yang telah ditetapkan sebagai area berbahaya. Jadi dikhawatirkan juga terjadinya potensi awan panas, lalu juga guguran lava dan lahar yang patut diwaspadai, terutama di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru, sobat. Dari kawasan Lumajang, kita beralih ke kawasan Malang. Jadi di Malang ini ada sumber suara dentuman misterius yang menggegerkan warga di Malang Raya yang akhirnya terungkap. Dan hal ini juga setelah pihak BMKG melakukan penelusuran sumber suara bersama Stasiun Geofisika Malang. Kepala Stasiun Geofisika BMKG Malang ini juga menegaskan suara keras itu bukan berasal dari aktivitas gempa tektonik maupun sambaran petir. Jadi dari hasil pemantauan alat ini di waktu kejadian, situasi seismik dan atmosfer Malang Raya terpantau nihil fenomena ekstrim, sobat. Jadi hasil pemantauan BMKG Stasiun Geofisika Malang pada aktivitas gempa bumi tektonik dan sambaran pada sekitar pukul jam 10 malam ya, tadi malam, tidak terdeteksi aktivitas gempa bumi tektonik maupun sambaran petir di wilayah Malang dan juga sekitarnya pada waktu tersebut yang berpotensi menimbulkan suara dentuman. Lalu pertanyaannya adalah, lantas dari mana suara asal dentuman tersebut gitu ya. Dan pihaknya juga mengaku telah melakukan koordinasi dengan pos pengamatan Gunung Api Semeru milik PVMBG. Dari hasil koordinasi tersebut terungkap bahwa Gunung Semeru belakangan ini memang tengah menunjukkan peningkatan tekanan gas vulkanik, dan kondisi itu memicu timbulnya suara dentuman hingga gemuruh yang bisa terlempar cukup jauh. Nah, jadi aktivitas letusan Gunung Api Semeru dalam beberapa minggu terakhir terkadang juga disertai suara dentuman maupun suara gemuruh dengan intensitas lemah, sedang hingga kuat yang berkaitan dengan peningkatan tekanan gas vulkanik. Dan dengan data tersebut, Stasiun Geofisika Malang juga memastikan suara dentuman di Malang Raya ini murni berkaitan dengan dinamika vulkanik Gunung Semeru dan bukan akibat gempa bumi ataupun akibat petir, sobat. Nah, sementara itu, menanggapi berbagai spekulasi yang terlanjur menyebar, sobat ya, di media sosial, pihak BMKG juga mengimbau warga Malang Raya untuk tetap tenang dan tidak panik. Jadi ia meminta masyarakat lebih selektif dalam menerima informasi. Karena sebelumnya suara dentuman misterius ini juga mengejutkan warga kota dan kabupaten Malang pada Selasa kemarin malam. Karena memang tadi malam ini belum diketahui secara pasti sumber suara dentuman tersebut, jadi warga akhirnya panik. Nah, awalnya beberapa warga juga mengira suara berasal dari sound horok gitu ya, atau dari aktivitas konstruksi lokal. Namun ternyata dentuman atau suara gemuruh tersebut terdengar hampir bersamaan di kecamatan yang saling berjauhan. Jadi laporan terkait dentuman tersebut juga menyebar dari kawasan perkotaan seperti kawasan Blimbing, Bumi Ayu, Lowok Waru hingga Lawang sampai dengan Bulu Lawang, Kabupaten Malang. Karena hal ini, warga juga akhirnya sempat heboh dan saling menceritakan di berbagai platform media sosial, sobat.

0: Cegah surap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih? Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Lemon. Yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit. Go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit. Go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng.

0: So caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Iya, sobat tidak terasa saya sudah bersamaan Bella menemani aktivitas sobat di Lah Pop ini ya, lagu pop Indonesia. Dan pastikan juga tetap rapat selalu di 96,6 Radio Nei Bojonegoro. Sesaat lagi ada kilas berita 3 edisi 9 September 2026 dan akan dilanjutkan di program DKM Dangdut Koplo Mania. Dan dari Jalan MT Haryono 17 Bojonegoro, Bella Puspa pamit sobat ya. Dijaga kesehatannya, tetap semangat beraktivitas, dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Rabu 9 September 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. SPR Mega Jaya Kasiman dari Sekolah Peternakan Rakyat jadi penggerak kemajuan desa. Ekonomi non-migas Bojonegoro triwulan 2 2026 tunjukkan kinerja positif. Bojonegoro Youth Festival 2026 akan gelar lomba terompah panjang.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Kelompok peternak SPR Mega Jaya, Dusun Ngantru, Desa Sekaran, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, terus menunjukkan kekompakan dan kemandirian dalam mengembangkan usaha peternakan. Kelompok yang berdiri sejak 2012 tersebut hingga kini tetap solid dan menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi masyarakat desa. Keberadaan SPR Mega Jaya tidak lepas dari program peningkatan SDM yang digagas oleh Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Peternakan dan Perikanan yang bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor IPB. Dulu berawal dari program Sekolah Peternakan Rakyat, hingga kini tetap mempertahankan nama kelompok peternak SPR Mega Jaya. Kedepan, SPR Mega Jaya berharap komitmen Pemkab Bojonegoro terhadap peternak kecil dapat terus diperkuat, tidak hanya melalui bantuan fisik, tetapi juga pemenuhan sarana dan prasarana penunjang peternakan. Dengan pengalaman lebih dari satu dekade,

0: SPR Megajaya Ngantru menunjukkan bahwa penguatan sumber daya manusia, pendampingan pemerintah, pelayanan kesehatan hewan, serta kemandirian kelompok menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sektor peternakan di tingkat desa. Perekonomian Kabupaten Bojonegoro tetap menunjukkan kinerja positif pada sejumlah sektor, terutama di luar sektor pertambangan minyak dan gas bumi migas. Di tengah dinamika produksi migas, aktivitas ekonomi non-migas Bojonegoro masih tumbuh sebesar 5,86% secara year on year atau YOY pada triwulan 2 2026. Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro Syawaluddin Sirega menjelaskan bahwa kontribusi sektor migas yang mencapai sekitar 46% membuat perubahan produksi migas berdampak signifikan terhadap angka pertumbuhan ekonomi total. Selain itu, sektor pertanian yang memiliki pola musiman turut mengalami kontraksi pada triwulan 2 setelah berakhirnya masa panen raya yang umumnya terjadi pada triwulan 1. Kendati demikian, sejumlah lapangan usaha non-migas seperti sektor perdagangan tetap menunjukkan kinerja positif dan mampu menopang aktivitas ekonomi daerah. Dengan kontribusi sebesar 3,22% terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur, Bojonegoro tetap bertahan di jajaran 10 besar kabupaten atau kota penggerak ekonomi regional yang menegaskan pentingnya penguatan sektor non-migas untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ke depan. Dalam rangka Hari Jadi Bojonegoro dan Hari Sumpah Pemuda 2026, Pemkab Bojonegoro akan kembali menggelar Bojonegoro Youth Festival BYF 2026 melalui lomba olahraga tradisional terompah panjang. Lomba terompah panjang diperuntukkan bagi putra dan putri dari organisasi kepemudaan OKP se-Kabupaten Bojonegoro. Setiap regu terdiri dari 5 orang dengan usia peserta 16 hingga 30 tahun. Masing-masing organisasi maksimal mengirimkan 1 regu putra dan 1 regu putri serta diwajibkan mengenakan jersey tim. Lomba terompah panjang dipilih sebagai salah satu kegiatan untuk mengenalkan kembali olahraga tradisional kepada generasi muda. Selain menjadi ajang kompetisi, permainan tersebut dinilai memiliki unsur kekompakan dan juga kerjasama tim. Untuk pendaftaran dilakukan secara online melalui tautan yang tercantum pada akun Instagram @bjnyotfest2026. Dan ketentuan peserta menyebutkan satu regu terdiri dari 5 orang dengan usia 16 hingga 30 tahun. Panitia menyediakan hadiah berupa sertifikat dan uang pembinaan. Demikian kelas berita 3 hari ini. Saya Cika, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
1: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di Radio Walawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Wadani FM.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Hanya diri sendirilah yang tahu betul kemana akan melangkah. Apabila tanggung jawab terhadap diri sendiri saja tidak dihiraukan, maka tinggal menunggu kehancuran.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Halo, hai. Sore kali ini tentu saja hadir bareng Elvika di Dangdut Goblomania edisi siar di hari Rabu tepatnya 9 September 2026. Sampai tuntas kebersamaan Elvi menemani Anda di jam 6 nanti ya.

0: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock.
0: Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku.
1: GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special.
0: Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Siska.
1: Dalam.
0: Kata-katanya apa, Dik?
1: Kata-katanya ya. Jatuh cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan. Mm-hmm. Dan pada akhirnya, cinta tak harus memiliki.
0: Wah, gak kuat aku, Don. Singkat.
1: Muara Bintang.
0: Bintang.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya di jus, bikin mau lagi!
0: Mau di jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet! Banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum di jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Ya baik, masih dipanjelaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jetak Bojonegoro. 96,6 Mosi FM Radio di Bojonegoro. Silakan, terima kasih, selamat sore yang sudah merapat ya. Yang ingin bergabung kembali boleh di 0813052966, untuk telepon di 0353885809. Cuaca pada sore kali ini juga sangat cerah banget ya untuk kawasan Bojonegoro dan sekitarnya. Ya, kapan hujan ya kira-kira? Nah, ini nih sama-sama belum bisa menjawab nih, karena tergantung nanti Yang Maha Kuasa kapan nih memberi hujan. Dan pastinya masalah cuaca, alam, keadaan alam itu semua ada yang mengatur ya sobat. Jadi Yang Maha Kuasa pastinya akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, bareng Elvi tentu saja masih di Dangdut Koplomania 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro. Yang masih belum bergabung, monggo bergabung.

Baik, masih dipenjelaskan dari kawasan Jalan MT Haryono Cetak Bojonegoro. Halo, selamat sore Bu Win. Ya, semangat selalu untuk kita semuanya. Bu Win, tetap semangat pastinya. Iya dong, ya, kita semuanya pada perempuan yang juga selalu hebat ya, diberi kekuatan meskipun lagi flu, batuk atau mungkin lagi katisen. Oh, katisen. Tetap beraktivitas seperti biasanya gitu lah ya. Elvi juga selalu semangat untuk menjalankan aktivitas pastinya, apalagi kalau selalu bergabung bersama 96,6 sambil menyapa sobat-sobatku semuanya. Waduh, senang no rasanya ya bisa berjumpa dengan sobatku semuanya. Iya, Buin yang cantik ya, sambil santai beristirahat sambil mendengarkan 96,6 Bas FM. Tetap semangat selalu Buin ya, pastinya akan Elvi haturkan di ruang dengar sobat semuanya lagu-lagu spesial untuk sobat dan juga spesial untuk Buin.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus? Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Di sore kali ini ya, seperti biasanya Elvi kembali hadir bersama 96,6 Bas FM Radio Neighbor Jonegoro ya. Oke, silakan seperti biasanya sobat yang ingin bergabung ya di 0811-305-2966, juga untuk teleponnya di 0353-885-809 ya. Sekali lagi saya ulangi di nomor WhatsApp-nya ya, di 0811-305-2966, juga untuk teleponnya di 0353-885-809 ya. Sobat Bos FM, terus merapat bersama Jang.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Dangdut Koplo Mania 96,6 Bas FM Radio Nebo Bojonegoro ya. Untuk sore kali ini silahkan, masih saya tunggu untuk gabungannya. Oh ya, seperti yang sudah Elvi janjikan ya, ada beberapa tipsnya spesial untuk Anda yang hobi memasak. Ya, yeah. Ini ada beberapa tips ya untuk memasak sayuran hijau agar tetap berwarna cerah, segar dan tidak berubah menjadi coklat kusam kayak gitu ya kan. Pernah tau ya, kita kalau masak gitu kayak warnanya jadi kusam kecoklatan, tidak fresh hijau kayak gitu. Nah, ini membutuhkan teknik khusus ya sobat untuk mempertahankan klorofilnya, jadi warnanya biar tetap segar hijau kayak gitu. Jadi ada beberapa tekniknya. Yang pertama yaitu sobat ya, ini teknik blanching ya, atau celup cepat kayak gitu. Jadi rebus air hingga benar-benar mendidih sebelum memasukkan sayuran. Terus kemudian sobat Bas FM, rebus sayuran dalam waktu singkat sekitar 30 detik hingga 2 menit tergantung jenis sayur, dan segera angkat dan rendam sayuran dalam air es ya. Air yang diberi es batu selama beberapa menit setelah direbus, dan langkah ini bisa menghentikan proses memasak cooking proses dan bisa mengunci klorofil agar tetap hijau cerah kayak gitu. Dan nanti Elvi lanjutkan kembali. Sebelumnya saya juga akan menghadirkan juga spesial untuk Anda sore kali ini ya, sebuah single spesial banget pokoknya, pol-polan ya. Spesial untuk Melo sobat. Stay tune terus ya bersama 96,6 Bas FM Radio Nei Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putu Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Batch 2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pasifem, monggo, lancar di Bojonegoro.

Dari kawasan Jalan MT Haryono, Jetak Bojonegoro ya. 96,6 Bas FM Radio nih Bojonegoro ya. Sobat Bas FM bersama Dangdut Koplo Mania ya. Sore kali ini tentu saja di tepatnya di hari Rabu ya. Di hari Rabu 18 Februari 2026 ini masih ada beberapa tipsnya spesial untuk Anda tentang menjaga kualitas sayuran Anda ketika memasak biar lebih fresh dan awet hijau warnanya ya. Jangan lupa selain beberapa tips yang sudah Elvi aturkan ya, gunakan api besar. Nah ini Sobat Bas, kisopo sing gawene masak tapi apinya gak berani besar karena takutnya LPG-nya cepat habis kali ya. Ini ternyata penggunaan api yang besar ini saat menumis atau merebus ya, agar fungsinya api besar ini membuat sayuran cepat matang dan tidak terlalu lama terekspos panas kayak gitu, yang juga bisa membuat warnanya kayak menggelap gitu sobat ya. Dan hindari menutup panci, jangan menutup panci saat merebus sayuran hijau agar asam alami sayur keluar dan tidak tertahan di dalam, dan juga bisa mengubah warnanya menjadi kayak hijau zaitun atau kayak kusam kayak gitu ya. Mengubah warna dari yang kusam itu tadi bisa nggak sampai kusam, jadi bisa mempertahankan hijaunya itu gitu loh sobat ya. Oh ya, jangan lupa segera disajikan saat atau tumisannya ya. Kalau nggak segera disajikan ya pastinya kalau di atas penggorengan atau mungkin panci gitu akan layu juga gitu loh sobat ya. Karena panasnya panci beda dong sama mangkuk kita kayak gitu ya. Jika sayur di blend sih untuk tumisan, segera tumis dengan api besar dan minyak sedikit setelah ditiriskan agar tetap renyah gitu loh, biar rasanya crunchy, ada crunchy-nya, nggak terlalu lembek kayak gitu ya. Pokoknya sobat, kunci utamanya adalah rebus air hingga mendidih, kemudian beri garam dan rebus sebentar 1-2 menit, rendam air es kayak gitu, jadi biar lebih fresh ya. Bersama 96,6

0: Tiga para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

pagi di 96,6 Bas FM, Radio Ini Bojonegoro ya. Sobat Bas FM, sebenarnya sih Elvi masih pengen lama-lama gitu ya untuk menemani sobat di ruang dengar Anda semuanya. Hanya saja waktu sudah menunjukkan bahwa saatnya Elvi pamitan dulu, karena gak terasa gitu loh ya. 3 jam tuntas sudah kebersamaan Elvi menemani Anda di program Dangdut Koplo Mania. Insyaallah kita akan berjumpa kembali besok ya. Dan saya ucapkan banyak sekali terima kasih untuk Anda semuanya sobat. Selalu semangat untuk menjalankan aktivitas ya. Jangan lupa selalu positive thinking, hindari overthinking ya. Apa yang kita pikirkan sejatinya, apa yang terlalu kita risaukan, itu sepenuhnya gak akan seperti itu gitu loh sobat ya. Pikiran kita terkadang membayang-bayangi kita, membuat kita ketakutan. Kita harus lepaskan semua itu sobat. Kita percaya ada Allah yang Maha Kuasa, yang pastinya akan selalu memberikan jalan ketika kita mendapatkan suatu ujian, suatu masalah ya. Pokoknya percaya dan yakin hanya kepada Allah yang bisa memberikan petunjuk jalan yang terbaik untuk kita semuanya sobat. Sehat selalu untuk Anda semuanya sobat ya. Salam hangat untuk Anda semuanya. Saatnya Elvi pamit undur diri dari ruang dengar Anda dari kawasan Jalan MT Haryono Cetak Bojonegoro. Elvi pamit dulu. Selamat petang dan permisi. Bye bye.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Katakan pada dirimu, ya sekarang, ya hari ini. Karena kalau Anda bilang besok, hasilnya akan besok, besok dan besok seterusnya. Kalau Anda bilang nanti, hasilnya juga akan nanti, nanti, nanti dan seterusnya. Pikiran bawah sadarmu tak memprogrammu daripada yang kamu katakan. Maka berhati-hatilah dalam berpikir dan berkata-kata. Ya, hari ini aku mulai.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus? Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Karena hidup bukan tentang kebahagiaan semata, ada kesedihan, ada duka, ada kecewa dan lain sebagainya, sehingga kita harus sadar bahwa semua yang kita dapatkan dalam hidup ini sangat berharga. Tak hanya kebahagiaan saja, tapi juga rasa sedih dan duka tetaplah menjadi sesuatu yang berharga.
0: 96,6 Bass FM, kata hari

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Nyatanya, di dalam kehidupan ini ada yang namanya terang atau jalan keluar. Sehingga ketika Anda mengalami sesuatu masalah, jangan pernah takut atau khawatir. Karena Tuhan akan selalu memberi jalan atau penerang. Walaupun tidak terlihat oleh mata kita, tapi dalam kenyataannya memang ada.
0: 96,6 Bass FM. Kata

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Sudah ada jutaan manusia yang mengalami kegagalan dalam hidup, dan sudah ada jutaan kegagalan yang dialami oleh mereka. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa khawatir jika menemukan kegagalan tersebut. Karena dengan mengalami gagal, maka hidup Anda akan menjadi lebih tangguh, dan Anda menjadi pribadi yang lebih kuat.
0: 96,6 Bas FM, kata hari.

0: Wayah lele ye. Rumah saku kok ana sing kurang. Oh, boyo. Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending mata Pak Ne.
0: Tenan itu bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane hu enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 14.00.

0: Sangatam kawala mbak sapa milujeng dalu kelataragan dumatang panjenengan engga wonten kalau dengan dalu penikatan sama lunggal nyawiji lumantar radio Bas FM. Bina sangat kawula Gayatri engkang kaji bandarakan panjenengan wonten ing kalau dengan inci penika dinten Rebo Gatiti Suryo Songo sasi September warso kali ewu 16 kawula ndarakan panjenengan ngantos paripurna mangke tapo kali welas dalu semoga engkang bari kegono taksi kawula antu-antu lumantar 0 8 9 0 6 6. Selajengipun semoga ingkang paningke kono wilujeng dalu gemah
1: gending matok
0: gending matok.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dipun Mbak saya Sri Pakwar.
0: Alhamdulillah, Pak Artos penyare saya.
1: Amin, jalan-jalan.
0: Inci, monggo mbak.
1: Kami, jadi Pak Artos.
0: Amin.
1: Mungkin nek sakit itu.
0: Nesak kenapa?
1: Kutut manggung yang itu.
0: Kutut manggung, insya Allah. Kagem sinten. Enggak, di Pak Artos.
1: Tidak salam-salam.
0: Kagem sinten.
1: Ya, kagem. Pak Sumo Harjo, Pak Pak Pin, Pak Jaswati, Rijin Dalu, Bu Gemilang, Pak Joko Ganteng, Rijin Dalu, Pak Mat SK, Mbak Hortibor, Kang Dudo, Mbak Jambro, Rijin Dalu, Kang Supar Sempol, Mama Kelly, Rijin Dalu, Mbak Rasma Etian, Mbak Lulisa, Rijin Dalu, Mas Wandi, Abah Yusuf Basarno, Bang Toyib, Mas Irwan Gilcim Jalu, Bajeng Malik Mama Rizki, Mbak Rini, Bajeng Malik Mbak Siti, Bu Sri Wulan Gilcim Jalu. Sedaya kemauan, Mbak Beyatri, ingin dirantas Kang Supar Jempol.
0: Oh ngatas.
1: Yang kita lihat desa Tenefer Kang Supar Jempol. Ini keluar antas mungkin-mungkin kata-kata binari kata-kata keluarga ini pun.
0: Amin amin.
1: Bagi Yatri wonten ini dibalik kata-kata keluarga. Ya gemah.
0: Gending matok.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun kula aturaken dumateng Basingo pitra menten aladan bobolan ingkang wonten kalau dengan dalu penikatan sama nunggal nyawiji lumantar radio Bas FM. Inggih selawat semangga sedaya warga ingkang wonten aladan bobolan mboten kula sepetaken sunggal mboko sunggal nggih kula jamak sedaya kemawon ugi mboten kanten menika kula aturaken dumateng penjaringanipun Buminduk Pak Yuli, Mbak Jumeneng, Mbak Tati, Mbak Munti, ugi sedaya kemawon sugih nyawiji lumantar radio Bas FM. Wonten mamana, mamati monggo dipun aras mugi-mugi gending kang kraturaken dumateng panjenengan saged meranani ugi saged atos jampi saya. Semoga kadang Bas FM kita laras sesrengan gending ingkang badhe kapiyarsa minangkani pamundhutipun inggih punika Mbah Singa kalawau inggih ingkang wonten aladan bobolan inggih punika wonten Kutut Manggung saking Iwantika.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Semoga selajeng menugi wilujeng dalu kelataraken dumateng panjenengan Pak Kami dalam Bunda Tasmirah ingkang wonten lan kentong trucuk sugih nyawiji lumantar radio Basa FM

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Tagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Tanganom kemana Mbak FM milujeng dalu kelataraken dumateng panjenengan engkau ten kalau dengan dalu peniko tansa manunggal nyawici lumantar radio pasang semoga sebenarnya maling kang pada ngekono tayatur pambake wilujeng sakit sesambetan lumantar Senggal dikono Gang Salkali Songo 66 Kalau ngerakan panjenengan Ngantos paripurno Tabuh kali Ulas talo Semoga Kita lancar Sesarengan Engkang Tansa Tegung Saget sambutan lumantar 06 Pas FM Radio Bojonegoro Selajengipun

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

dan aja lali sampean nyoblos nomor 22 lho ya. Partai pelopor. Oke. Okay.

0: Jakarta.
1: 96,6 Bas FM, Wilujeng Dalu, kelaturaken dumateng panjenengan. Engga wonten kalau dengan Dalu penikatan sama nunggal nyawiji lumantar radio Bas FM. Mboten kraos Dalu penika kawula Gayatri nyun pamit rumiyin saking papan pamirengan panjenengan. Boleh kata kelentak-kelentak penangin kaulo matur kaulo nyut agungin samudra bangsa matur nuwun lan

Poro kabang sutreso, panjenengan tak si sesarengan, midhangetaken adicara Gema Gending Mato, saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

0: 96.6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Jadilah sosok yang aktif di dunia kerja. Artinya tidak malu saat berkomunikasi dengan sesama rekan kerja di kantor. Komunikasi ini tentu akan sangat membantu kamu sangat menyelesaikan pekerjaan secara tim sehingga pekerjaan cepat terselesaikan. Coba bayangkan jika kamu dan rekan kerja hanya diam saat bekerja, tugas pasti akan terbengkalai. Membangun komunikasi tidak sulit. Percakapan akan mengalir seperti air apabila salah satu pihak berinisiatif untuk membuka pembicaraan. Mulai percakapan dengan topik pembahasan yang ringan terlebih dahulu, seperti menanyakan kabar atau perkembangan tugas.
1: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM, karo nyeruput kopi.

Iya, sobat, ada IG informasi pagi yang bikin happy. 96,6 Radio Unik Bojonegoro. Hari ini barengan Bella Puspa, sobat ya, sampai nanti usai di jam 9 pagi kita bersuka-suka di hati manis di udara. Dan Bella nanti juga akan kembali dengan banyak sekali informasi gitu ya. Dan pastikan juga tetap stay tune di Radio Unik Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah tuh daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings.

Iya sobat, balik lagi Mas IG ya, informasi pagi yang bikin happy. Sudah ada beberapa komposisi yang bila hadirkan, termasuk ada memori berkasih dan mengantarkan kita di menit ke-32 lepas dari jam 6 pagi, 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Dan informasi yang pertama, ini PMK Bojonegoro juga terus menunjukkan komitmennya dalam membenahi dan mempercantik ruang publik. Dan kali ini, sasaran pembenahan diantaranya bagian depan Masjid Agung Darussalam Bojonegoro, sobat. Langkah perbaikan ini dilakukan menyusul insiden kebakaran yang sempat menimpa bagian menara Masjid Agung Darussalam pada tahun lalu. Dan menindaklanjuti hal tersebut, PMK Bojonegoro mengalokasikan pembangunan dan perbaikan fisik masjid di 2026. Untuk tahun ini ada 6 item rehab sobat ya. Jadi berdasarkan pantauan di lokasi, desain 3D untuk fasad masjid sudah terpasang di area halaman depan Masjid Agung Darussalam guna memberikan gambaran kepada masyarakat desain masjid nantinya. Dan adapun 6 item yang dikerjakan ini meliputi pembangunan kembali menara, lalu juga redesign fasad atau tampak depan, lalu penataan lanskap, pembuatan area parkir, rehab mihrab, lalu juga termasuk interior masjid dan rehab tempat wudu beserta toilet sobat. Pihak Dinas PKP Cipta Karya juga menambahkan untuk pembangunan kembali menara masjid ini juga akan memanfaatkan material panel glass fiber reinforced concrete atau GRC yang berkualitas tinggi dengan total ketinggian menara mencapai 42 meter. Nah, melalui penataan dan juga rehabilitasi ini, PMK Bojonegoro juga berharap wajah Masjid Agung Darussalam bisa tampil lebih indah, lalu juga fungsional, representatif, dan seluruh upaya pembenahan ini juga ditujukan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, serta kekhusyukan bagi masyarakat dan para jemaah dalam menjalankan ibadah sehari-hari.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
1: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
1: Pil dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Pewangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.

Ada badai asmara ya, sudah mengantarkan kita menit ke 56 lepas dari jam 6 pagi. Sudah di sesi yang kedua sobat ya. Perjalanan IG ini, informasi selanjutnya adalah tentang kekeringan. Jadi 24 kabupaten ataupun kota di Jawa Timur dilanda kekeringan. OMC juga masih fokus untuk memadamkan karhutlah sobat. Nah, sebanyak 24 kabupaten ataupun kota ini kan dilanda kekeringan dan juga telah menetapkan status siaga darurat. Operasi modifikasi cuaca dan distribusi air bersih juga terus dilakukan karena untuk distribusi air bersih ke wilayah-wilayah yang terjadi kekeringan ini totalnya ada sekitar 8 juta lebih sobat ya. Jadi 8 juta liter air bersih yang telah didistribusikan, baik itu anggaran APBD pemerintah provinsi Jawa Timur, kabupaten ataupun kota, ataupun juga dari CSR. OMC ini memang tengah dilakukan saat ini, namun OMC juga masih difokuskan untuk wilayah-wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla. Nah, selanjutnya untuk wilayah Madura yang dilanda kekeringan ini juga cukup parah dan pihaknya mengatakan pemerintah provinsi terus melakukan distribusi air bersih sobat. Jadi untuk sementara OMC juga dilakukan di wilayah yang terjadi karhutla dan alhamdulillah di kawasan Gunung Ijen ini kebakaran telah padam dan saat ini juga beralih fokus di Gunung Batok sobat. Dan dilakukan distribusi air bersih karena memang untuk OMC di wilayah Madura ini juga belum ada awan penghujan yang bisa dilakukan OMC sobat. Dan pihak BPBD juga memastikan pemerintah provinsi Jawa Timur melalui BPBD ini juga akan siaga 24 jam untuk membantu daerah-daerah yang terdampak kekeringan ataupun terjadi karhutla. Jadi pihaknya siaga 24 jam, ada ribuan ritase air bersih juga disediakan untuk membantu daerah terdampak dan apabila terjadi karhutla, pihaknya juga siap turun membantu pemadaman baik itu melalui jalur darat ataupun waterbombing ataupun OMC sobat. Nah, OMC ini apa sih Mbak Bel? OMC ini tadi adalah operasi modifikasi cuaca. Nah, dari berita Provinsi Jawa Timur kita beralih ke Bojonegoro sobat. Jadi di Bojonegoro sendiri juga terjadi kemarau panjang dan pihak PMK Bojonegoro juga sudah mempercepat penanganan kekeringan bagi puluhan desa yang terdampak. Wakil Bupati Bojonegoro juga meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar bergerak lebih cepat dan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam penanganan krisis air bersih pada musim kemarau tahun ini. Penegasan tersebut disampaikan Wabub saat memimpin apel rutin di halaman Gedung Putih. Jadi Wakil Bupati juga menegaskan pentingnya memastikan bahwa program pemerintah ini benar-benar memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan pada masyarakat. Untuk tahun ini, kekeringan juga telah meluas hingga berdampak pada 72 desa di Kabupaten Bojonegoro. Nah, dari jumlah tersebut terdapat 15 desa dengan kondisi sangat membutuhkan perhatian karena tidak memiliki sumber mata air yang bisa diandalkan dan saat ini juga hanya mengandalkan pasokan air bersih melalui dropping dari Pemkab Bojonegoro ataupun dari relawan lainnya sobat. Sementara itu untuk data dari BPBD Bojonegoro per 8 September 2026 ini juga dilakukan 418 kali distribusi bantuan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Setiap titik dropping ini mendapatkan sekitar 5.000 liter air bersih per tangki atau tandon dengan kapasitas sekitar 5.300 liter sobat. Nah, sebelumnya kemarin di hari Senin Wakil Bupati ini juga turut hadir dalam penyaluran bantuan air bersih di Desa Nganti, Kecamatan Ngeraho yang menyasar sekitar 500 kepala